Yo ah, jangan tunggu lama-lama tuh Sobat Maya. Ti ayeuna nga WA-nya di 0877-7080-9898. 0877-7080-9898. Jangan tunggu lama-lama kalau pengen gabung sama Joget Morena. Nanti keburu udahan lagi acaranya ya. Sampai jam 9 nih Sobat Maya. Santika temenin dirimu. Dari interval kedua sekarang udah masuk nih ya. Santika bakal langsung sapa balik dirimu yang sudah menyapa aku. Halo. Yang belum gabung coba deh di 0877-7080-9898. Pergunakan WhatsAppnya dari sekarang. Katanya mau dicolak-colek sama Santika. Mau enggak? Sini-sini mendekat. Di mana? Di DIY. Derah.

0: save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Nuparti, Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Kemana nih bro?
4: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
3: Hei, ikutan bro.
5: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 087770809898 dan di 5441392 di Facebook juga Sobat Maya, tinggal komen aja ya kalau mau request sama siapa-siapa. Oke,
1: CJS 36.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Facebook Maya FM
3: @98 Maya FM Bandung.

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Maya FM 98 Maya FM.

Udah pasti enak-enak lah lagunya di 98 Maya FM Bandung. Makanya pilih radio, pilih Maya. Mantap lagu-lagunya. Berani beda, berani gaya. Di mana? Di Dewa Edur. Anu bisa turun pisan Sobat Maya, masih selalu setia dengerin Joget Morena bareng sama Santika dong. Sampai nanti jam 9 pagi ya. Terima kasih yang sudah menyapa Santika lewat WhatsApp-nya 98 Maya FM Bandung di 0877-7080-9898. Langsung Santika mau ketemuan nih sama The Four Color kita di gelaran Joget Morena pagi hari ini. Ada siapakah gerangan? Joget Morena. Waduh, ada yang lagi beberes di kawasan Lembang. Katanya Santika Pade Bokir Miayam 28 Lembang yang selalu stay sambil beres-beres ya. Terima kasih banyak nih atas kehadirannya. Nuhun pisan. Next berikutnya ada Tenani Memori di Cicahem. Sapanya mah buat all crew Maya FM. Terima kasih banyak. Terus juga buat semua Sobat Maya yang selalu setia dengerin Joget Morena ya. Spesialnya buat Aja Jang Jalak Aja dan juga buat Santika. Sehat selalu dan sukses selalu. Amin ya Allah. Terima kasih banyak. Sukses juga buat Teh Nani Memori di kawasan Cicahem. Pagi-pagi juga. Kang Roheng di Lengkong hadir Santika. Salam cintanya buat Po Oneng di Katapang yang lagi sibuk di pasar ya. Kenaan Po Oneng? Sibuk naon ngeladang? Atau sibuk belanja? Ada, terima kasih banyak nih ya buat Kang Roheng yang enggak ada di kawasan Lengkong. Selamat pagi Santika juga nih buat Sobat Maya yang lagi di pasar-pasar tradisional. Halo, selamat pagi sambil melayani para pembeli ya. Beberes oke barang dagangan. Laris. Amin. Moga laris manis Tanjung Kimpul ya. Dagangannya habis, uangnya ngumpul. Amin. Jangan lupa itu sampah-sampahnya diberesan ya. Jangan berserakan. Nah, rapih gitu nya resep ningalna oge. Oke. Ketemuan Santika sama Mang Nanar Gunung Asepan nih. Abah Nanar ya di Gunung Asepan. Salam cintanya mah buat Santika duluan. Nuhun pisan. Buat Kang Alam Bolem, Kang Dadu Gondrong juga, Kang Sri Hartono ya. Buat Kang Jajang Jalak, terus juga buat Kang Hendy Target, buat Kang Ai Raja Wali juga ya. Buat Kang Agus Oci, terus juga Kang Wawan Manoko, Kang Sandi, Kang Pepi Wirawan, buat Kang Cahya Wiguna juga ya. Buat Kang Mansyur, pokoknya buat semua Sobat Maya aja, spesialnya buat istri, anak, dan cucu tersayang. Okay. Abah Nanar di Gunung Asepan, nuhun pisan ya. Selamat pagi Santika buat siapa nih ada? Oh, pantun heula cenah Santika saat ke Tasik ke Singaparna, pamamat ke Jalan Braga. Hei, jangan berisik radio tetangga, tetap semangat dengerin Maya. Bungsu Cikaputihan, terima kasih banyak Bungsu. Salam cintanya buat kru Maya FM, terus juga buat Mama Shanda, buat Alam Bolem juga Teh Dian ya. Buat Teh Ije Stefani juga Kang Diansyah Cicadas. Buat Mama Dini, Mama Dina juga Mang Nanar Gunung Asepan. Buat Kang Jajang Jalak, terus juga buat Kang Amtibara, Teh Tatin Supriyatin bareng sama Afi Ainya. Buat Lima Nurdin, pokoknya mah dikumkeun wehnya sadaya Sobat Maya yang selalu dengerin Joget Morena. Super cintanya buat istri tersayang yang baru masuk kerja lagi. Semangat!

makanya tuh kalau sedang jatuh cinta tuh nenek bilang jangan gelap-gelapan katanya. Emangnya kenapa, Nek? Oh, bisa berbahaya katanya. Soalnya teka tingali ketubruk sana tubruk sini ya. Aduh, cintanya klepek-klepek banget. Kalau cintanya Santika klepek-klepek sama siapa? Yang pasti sama Sobat Maya dong ya. Selamat pagi, Abang Kondang. Aduh, ada Abang Deli nih ya, si pengacara kondang tuh ya. Antara Jagat Raya ya, bareng sama Pak Asep nih yang lagi menuju ke Cianjur. Titi DJ, hati-hati di jalan ya. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Amin ya robbal alamin. Lagi pantengin 98 Maya FM Bandung katanya. Tetap konsentrasi ya bawa kendaraannya ya. Meskipun lagi kupingin 98 Maya FM Bandung ya. Ada di jalan juga nih yang lain ya. Selamat pagi yang menuju ke tempat aktivitas, selamat beraktivitas. Titi DJ, hati-hati di jalan, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Oke. Okay. Tetap terus pantengin Joget Morena di mana? Di DIY. Der.

0: miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggu. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting
3: Maya FM.
4: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
5: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877-7080-9898.
3: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98 Maya FM.
2: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung @98 Maya FM Bandung.

Dampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Ibut Mehir. Maka Utamatun selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: cari yang baru.
1: Wow, kalau punya mantan dibuang aja, sedekah ke buang mantan cari yang baru. Eh, ini juga ada nih yang lagi nyari yang baru nih Sobat Maya. Wow, siapakah gerangan? Selamat pagi Sobat Maya, Boboto Persib yang lagi menantikan kabar dari Persib Bandung nih ya. Ya, si juara hat-trick 3 kali berturut-turut di Super League Indonesia ini membawa kabar mengejutkan nih Sobat Maya. Ya, rencana awal manajemen untuk mempertahankan mayoritas kerangka tim juara dipastikan berubah drastis menjelang bergulirnya musim kompetisi 2026-2027. Waduh, bakalan banyak mantan Persib nih kayaknya ya. Ya, kalau sebelumnya manajemen sempat mengisyaratkan bakal mempertahankan hingga 80% materi pemain, sekarang ini situasi di lantai bursa transfer justru berkata lain nih Sobat Maya. Ya, manajer sekaligus komisaris PT Persib Bandung Bermartabat atau PT PBB Umum Mukhtar membeberkan bahwa persentase pemain yang bertahan sekarang ini menyusut drastis menjadi hanya setengahnya aja. Kalau sebelumnya kan dikabarkan 80% cenahnya dipertahankan, tapi ya kalau mereka tuh sekarang ya lain cerita cenahnya. Waduh, siga nama 50-50 ya teh, 50-50 cenahnya. Wah, Wahaji Umuh mengakui magnet sebagai tim juara membuat pilar-pilar Maung Bandung menjadi komoditas panas di bursa transfer nih ya. Ya, karena banyak klub lain yang bergerak agresif untuk menggoda anak-anak asuh Igor Tolic tersebut nih ya. Ya, bahkan eksodus pemain kali ini diprediksi tidak hanya menyasar pilar asing, melainkan juga barisan pemain lokal nih Sobat Maya. Aduh, banyak juga yang hengkang katanya, sama seperti tahun kemarin genya hampir sadayana tangkang. Tapi alhamdulillah bisa hat-trick ya. Ya, ketika dikejar mengenai siapa aja nih ya, wah. Bakal angkat kaki dari kota kembang ya, dari Persib Bandung. Tapi aduh, Wak Umuh nih masih memilih untuk merahasiakan nih Sobat Maya ya. Bejaan atuh. Tapi ngasih bocoran dikit nih ya, kalau rata-rata pemain bintang Persib katanya sekarang ini lagi dilirik sama klub-klub luar negeri. Aduh, mainnya di luar negeri tenan-tenan lah ya. Bisi we main di tim rival engke. Ya, saat ini skuad Pangeran Biru tengah diliburkan pasca kompetisi berakhir ya. Ya, Umum Mukhtar meminta para bobotoh nih Sobat Maya untuk bersabar menantikan rilis resmi ya mengenai siapa aja pemain yang dilepas maupun juga didatangkan. Ya, meskipun terancam kehilangan separuh kekuatannya dan sang rival abadi Persija Jakarta ya mulai jor-joran nih mendatangkan Sintayong ya serta Mariano Peralta ya, tapi kubu Persib mah menegaskan enggak gentar ya. Teh, tenang naon ya. Sabodoteing. Yang pasti Umuh optimis ya, transisi kursi kepelatihan dari Bojan Hodak ke Igor Tolic ini akan tetap berjalan mulus ya. Terlebih direktur utama PT PBB Glenn Sugita sekarang ini sedang menggodok sebuah pergerakan besar di bursa transfer nih Sobat Maya, Boboto Persib. Ya, kita mas sebagai Boboto mas selalu mendukung apapun yang terbaik untuk Persib Bandung. Nyate Sobat Maya, ya enggak? Dirimu Boboto bukan? Hey. Hah? Boboto. Oh, bagus atuh. Santika. Santika Maya. Sanajan Bapak Jerman Indung Cina dan lahir mah di Tatar Sunda tuh. Ya wajar we ngadukung Persib mah.

Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang

Semoga tidak akan pernah terpisah untuk selamanya ya. Waduh. Yang lagi rinduin seseorang, mudah-mudahan rindunya segera terobati. Amin ya robbal alamin. Rindu sama joget Morena? Oke. Nanti kau obatin atuh ya. Di tadi malah di jam genep ya. Sudah masuk interval ketiga joget Morena Sobat Maya. Nantikan nanti warawiri lagi di WhatsAppnya. Di mana? Di Dwider.

Cukit Morena. Masih barengan sama si istri yang paling setia yang satu ini, Sobat Maya. Terima kasih yang sudah menyapa Santika lewat WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung di 0877 7080 9898, Sobat Maya. Okay, back to request lagi nih ya. Itu kunaon atunya, nah alim diklik ya lah, sakedap sakedap. Balik deh. Aduh, sok aya-aya wae WhatsAppnya pagi hari ini mengajak bercanda Santika ya. Terima kasih banyak nih buat Jaka Sinangling, Cigondewa. Waduh, Jaka Sinangling. Sok jadi inget-inget Angling Dharma gitu ya. Nuhun pisan Kang Jaka di Cigondewa ya. Pokoknya mah Cinta Maya FM teh mantap, lagu-lagunya luar biasa ya. Apalagi di Joget Morena. Nuhun pisan, salam cintanya buat Sobat Maya semuanya aja. Ada ibu-ibu Persit dari Kompleks Kopassus Batu Jajar. Selamat pagi ibu-ibu yang lagi beraktivitas ya di kawasan Kompleks Kopassus Batu Jajar. Salam cintanya buat Sobat Maya semua, buat Ibu Bayangkari yang lagi siaran. Nuhun pisan Ibu Persit, ahnya nugelisnya. Terima kasih banyak nih ya buat salam cinta dan salam hormat selalu untuk Ibu-Ibu Persit yang ada di Kompleks Kopassus Batu Jajar dan juga bapak-bapak seragam loreng baret merah di Kompleks Kopassus Batu Jajar ya. Selamat pagi juga Santika nih buat Ibu-Ibu Persit di Asrama Dodik Secata Pangalengan. Minta disapa juga katanya Santika ya. Tong Ibu-Ibu Persit di Batu Jajar wae cenah. Selamat pagi ibu-ibu Persit ya di kompleks Asrama Dodik Secata Pangalengan ya, bareng sama bapak-bapak seragam loreng baret hijau kalau yang itu ya. Nuhun pisan ahnya, ayah ibu Lela cana sarang padadan di niat. Terima kasih untuk selalu simak 98 Maya FM Bandung ya, apalagi Joget Morena katanya. Nuhun ahnya. Ada Bunda Lilis di Padalarang, hadir Santika. Salam cintanya buat Santika duluan. Terima kasih banyak Ibu Lilis, anu panggilis nasa Padalarang ya. Terus juga buat Sobat Maya semua, semoga lancar rezekinya dan sehat selalu. Amin. Spesialnya buat Timnas IFA 7 Indonesia ya, IFA 7 Indonesia. Selamat dan sukses katanya. Alhamdulillah diundang ke Istana Negara. Waduh, pendak atau sarang papa presiden ya. Semoga tahun depan jadi juara satu lagi ya. Amin ya robbal alamin ya. Nuhun pisan Bunda Lilis di Padalarang nih ya. Putranya pemain bola ianya. Luar biasa nih ya. Bangga banget lah ya. Assalamualaikum Santika, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Febri Acu si pejuang cinta hadir Santika dari kawasan Banjaran Sindang Panon. Mau pantun boleh? Ke Cikini, ke Binaria, Pak Cece bawa palem. Mamah Dini lagi gembira, Agus Oce digendong alam bolam. Salam cintanya buat yang asih orang Cipatuja, buat Teh Nia juga orang cinta asih ya, buat anak 98, Nurul Aisy juga. Pokoknya buat semua Sobat Maya dari Ajija sampai Zainal, spesialnya mah buat penyiar idola para remaja. Nuhun. Selamat pagi Santika buat Mamah Dini di Nyambar tah. Keluar tah ya. Senggol sih. Mama Dini di Nyambar nyampai Bandung Barat hadir Santika. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta buat semua Sobat Maya ya. Naon cina pantuna itu emang Cece mandiin sapi di kali, mandiin sapi dilurusin tangannya. Agus Oce mandinya seminggu sekali, kalau mandi tiap hari majarkeun teh luntur gantengnya. Aduh, coba ya yowenya, yowenya. Nges, mulai. Meni asa kacidanya cina Agus Oce. Pang rarasa nama, pang ganteng nama. Cuk Mamah Dini, tage. Aduh, luar biasa ahnya. Selamat pagi Santika buat Kang Maman Kosambi nih. Di Kang Maman ITC Kosambi, Bandung ya. Oh,
Salam cinta katanya buat Sobat Maya semua. Semoga pada sehat dan bisnisnya pada lancar. Amin ya. Di bidang apapun lah, di bidang konveksi, yang ada di toko oge, di pasar-pasar, pokoknya mah semuanya lancar, semoga lancar ya. Amin. Terima kasih banyak nih buat Kang Maman di ITC Kosambi Bandung ya, yang lagi ada di pusat-pusat perbelanjaan di wilayah Kota Bandung ataupun juga di wilayah Bandung Raya. Selamat pagi. Lagi pada dengerin Joget Morena luar biasa sambil beres-beres di etalasenya. Nuhun pisan. Aya oge anu tos beberes di jongko daganganna di pasar-pasar tradisional. Terima kasih banyak untuk selalu setia dengerin Joget Morena bareng sama Santika. Pokoknya mah cinta deh sama dirimu ya.

0: miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya tebak, Nuparti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
1: Facebook Maya FM @98 Maya FM Bandung.

Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Maya FM.
1: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kampus. Jalan Terusan Borobudur depan TVRI. Nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@bandung@yahoo.com. Telepon 022 7080.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98 Maya FM.
3: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung @98 Maya FM Bandung.

Santika ingin hanya ada Santika dan Sobat Maya aja di antara kita berdua ya. Jangan ada radio tetangga di antara kita. Puntennya tetangga sabola, da kumaha atuh. Biasa ya, 3 jam ini mah dikuasai sama joget Morena Bandung Raya tehnya. Oke, terima kasih banyak yang sudah menyapa lagi Santika lewat WhatsApp-nya 98 Maya FM Bandung di 0877 7080 9898 ya. Banyak yang kangen itu. Selamat pagi Raihan Rahmadian, morningnya Maya ya, joget Morena yang luar biasa, nuhun pisan ya. Selamat pagi Santika juga buat Kang Agus Oce nih di kawasan mana itu Nulungguh cina, di kawasan Marga Asih. Salam cintanya buat Santika, Dede Ratu sama papolnya, cing sukses dan sehat terus, amin. Terus juga buat Sobat Maya semuanya, ucapannya tos araribak cina. Aduh, ribak unggal dinten wae meni sombongnya. Wah, ya nama saminggu sekali. Pantun heula cina Santika sok atuh. Samping katun bahan sutra disiram pakai alkohol, moal bikin pantun di hari Selasa sieun pada nakol. Masak tumis pakai cuka handupis teh Santika, sami-sami Kang Agus Oce di kawasan Marga Asih ya. Selamat pagi Santika juga buat Kang Antibara di Leles Garut nih. Sapanya mah buat saya itu kela. Buat Santika duluan katanya. Terus juga buat Lukman Baros, Agus Oce juga, Kang Wagon ya. Buat Jajang Jelek, buat Bungsu, buat Nani Memori juga, Umi Lila, buat Imas Jua, Mama Dini, buat Mama Sabda, Mama Vita juga. Spesialnya mah buat Ibu Cici di Kampung Ciakar Kidul ya. Dapat salam tuh dari Kang Amti Bara di kawasan Leles Garut, nuhun pisan. Ada Kang Rahmat di Cijambe nih, selamat pagi, terima kasih banyak ya. Salam cintanya katanya buat Santika sekeluarga, nuhun pisan. Spesialnya buat Azril sama Teh Liani aja yang ada di Jawa Tengah lagi streaming. Oke, streamingnya di 98mayafm.com. Selamat pagi Santika juga buat Sobat Maya yang lagi pada streaming di 98mayafm.com ya. Syah Cicada, selamat pagi. Assalamualaikum Santika, waalaikumsalam. Pokoknya mah joget Morena luar biasa. Pantun heula cina, kaso pondok, kaso panjang, kaso malang kana leunca, sono hoyong pendak sareng anu maca di joget Morena. Atek, enak tuh kadieunya. Ada kolam, ada kaca, salam sayang buat yang baca. Pantun deh inte 4 kali 4 sama dengan 16, 4 tidak sempat harus dibalas, kan ya tos dibalas. Salam cintanya buat Santika duluan, terus juga buat Sobat Maya semua dari Ajija sampai Zainal ya. Semoga sehat selalu, amin. Sukses juga buat Kang Diansyah di Cicadas ya. Oke, nuhun pisan ah Kang Diansyah Cicadas. Ketemuan Santika juga sama siapa ini teh? Kehela. Nah, itu Kang Rahmat rek ketik naon atuh itu kanyahuan. Oh, pasti lagi streaming katanya Santika, Azril sama Teh Liani ya. Soalnya ngefans banget katanya sama penyiar joget Morena. Asik. Sampaikan salam cinta Santika untuk Sobat Maya yang ada di Jawa Tengah sana yang lagi pada streaming 98mayafm.com ya. Buat Azril sama Teh Liani, selamat pagi. Selamat pagi Santika juga buat siapa ini teh? Assalamualaikum sayang. Maksad lo gue. Kakang Ipai di Cianjur, terima kasih banyak. Ipai selalu hadir beb cina di acara joget Morena. Nah ini teh, jujur Ipai teh pengen main cina ke Radio Maya, soalnya kangen banget sama sayangku. Jadi hayang bersin Ipai kelak sakedeung. Aduh, sayang pengen ketemu cina, sumpah, sumpah loh. Ya udah cina gitu aja. Muah. Ya Allah, tolong ya. Terima kasih banyak IP di Cianjur. Salam cinta Santika juga untuk Sobat Maya di kawasan Cianjur ya. Di mana itu Jangari, terus juga ada di Cidaun ya. Cidaun Cianjur di kawasan Pantai Jayanti juga ada yang lagi pada streaming, ada juga yang langsung dengerin 98 Maya FM Bandung. Terima kasih banyak ya. Nuhun pisan untuk selalu setia sama joget Morena. Oke. Apa ini teh pada kangen katanya sama lagunya Santika yang baru? Boleh lah, nih aku kasih buat dirimu. Nantikan video klipnya ya. Ker syuting heula. Gaya pisan ya. Penyiar joget Morena teh narsis geningan ah. Kumaha atuh ieu teh? Pokoknya mah tetap pantengin joget Morena. Pilih radio, pilih Maya. Mantap lagu-lagunya, berani beda, berani gaya. Di mana? Di DIY. Derah.

0: galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Bu, boleh gak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

Bader. Morningnya Maya ya hanya di Joget Morena, Sobat Maya. Terima kasih banyak nih ya Sobat Maya yang sudah gabung di 98 Maya FM Bandung di 0877-7080-9898. Yang sudah nge-WhatsApp, terima kasih. Yang belum sempet karena sibuk cenapak pikpet tapi selalu dengerin. Oke, tenan aon ya, nuhun pisan ya. Yang ada di kawasan Ibun Majalaya, selamat pagi. Di mana lagi, Ranca Ekek juga, nuhun pisan ya. Oh, di mana ya teh, Koramil. Koramil sabara sih, Kecamatan Buah Batu, pokoknya namanya, nuhun pisan.

Waktunya sudah mau menuju ke pukul 9 pagi nih Sobat Maya. Saatnya Santika harus pamit di gelaran Joget Morena pagi hari ini ya. Nuhun pisan. Kenapa, Non? Gak sabar pengen lihat video klipnya. Kayak sabar atuh, sabar ya. Syuting heula Santika. Ayo, aduh ya teh rek mangan alamat ya teh di mana atuhnya. Mudah-mudahan sih teu alamat palsu ya teh. Udah, terima kasih banyak nih Sobat Maya ya. Handupi satu turun pisah, next kita ketemu lagi di gelaran Joget Morena bareng sama Santika saban hari Selasa, Kamis, dan juga Sabtu. Joget Morena hadir saban Senin sampai Sabtu bareng sama Santika saban Selasa, Kamis, dan juga Sabtu. Oke, okay. Santika pamit, salam cinta buat semua. Everyday I love you Sobat Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.

0: Indonesia terpopuler, virtual, mantap betul.
1: Hanya di Maya, hanya FM. Di Maya FM.
0: Terminal Musik Maya, tempat ketemunya musik pop Indonesia terpopuler.

berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Italia FM.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat FM bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat FM bisa request lewat SMS 0877 708098.
0: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98 Maya FM.
3: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
4: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
3: Loh, selain itu apalagi mas?
4: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
3: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
4: Ya ya ya. Hei pak, pak, tahu nggak tempatnya di mana?
3: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
4: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
3: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
4: Yo yo yo.
5: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
0: Maya FM.

0: maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
3: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Mutarenti
0: Maya FM.

0: 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hey, ikutan, Bro.
2: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap. Meina punya informasi untuk sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: JJS 36.

sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia Upload, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Tidak seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 MyFM.

0: JFF.
1: Katya, sobat Radio Sabah, no party.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Nek.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Calle FM. Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
1: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer.

0: Calle FM.
1: Patagonia, todos medios terbaru, nomor 3.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggu. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena.

0: Maya FM. Maya
1: FM. Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi teknik informatika, program studi teknik komputer dan jaringan, program studi sistem informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi penyiaran radio dan televisi, program studi administrasi bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi akuntansi dan program studi manajemen, Fakultas Sains, program studi fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
4: CCS 36.

0: Wisnu Parti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di Delight Drah. Joget Morena.

0: Labbaik.
1: Tunaikan labbaik ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIHU Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.
0: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la...
2: Facebook Maya FM
3: @98 Maya FM Bandung.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: Ingatlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: Sobat Maya, kamu masih di 98 Maya FM, Bandung.

προτάσει. Μάια Radio. Sembilan delapan FM Bandung, berani beda berani gaya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Maya, selamat siang. Seperti biasa, kalau di siang harinya ada suara Meli Jamil, artinya kita waktunya dangdut asik. Dari jam 12 sampai dengan jam 3, Meli Jamil bakal play lagu-lagu dangdut asik nemenin sobat Maya semua. Tentunya stay tune terus bersama Meli Jamil, berani beda berani gaya. Terah.

Masih dari kawasan Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung di edisi Dangdut Asik di hari Selasa 9 Juni 2026 ya. Selamat siang untuk Sobat Meng baru saja bergabung bersama Dangdut Asik yang sekarang lagi stay tune lewat streaming di www.98myfm.com ataupun di radio PRSSNI Jabar.net. Selamat siang. Request salam-salam sudah Meli Jamil buka di WhatsApp-nya Radio Maya di 0877 7080 9898. Sekali lagi di 0877 7080 9898. Mau on air sabar, di interval kedua nanti Meli Jamil angkat. Pokoknya stay tune aja terus di Dangdut Asik, oke? Okay? Berani beda, berani gaya.

0: Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya Subang, nupar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.

Kasih tahu nggak ya? Tapi kalau misalnya sobat Maya ditanya sama orang gitu ya, atau mungkin sama pasangan. Kalau sama pasangan, maka kalau misalnya ditanya ukuran sepatu berapa, ukuran baju berapa, gitu ya, ukuran celana berapa. Ya mau, ya meren mau dibeliin sepatu, baju, sesepel, merenan gitu ya. Tapi kalau misalnya orang lain yang nanya ukuran bajunya pakai apa, XL atau M misalnya, terus nyari ukuran, nanyain ukuran sepatu nomor sabaraha, 37, 38, 38, 40 atau 41. Udah bingung ya, kita mau kasih tahu enggak ya? Tapi kalau misalnya sama orang lain yang enggak dikenal, ya ngapain juga orang yang nanya ke kita dan kita ngasih tahu, ya kan? Benar enggak? Kepentingannya untuk apa coba kan? Jadi kasih tahu enggak nih? Hah? Mau dikasih tahu aja sugan, ya, Teh Mel Cina dapat hadiah tiba-tiba. Aduh, mungkin meren ya. Kang Jajang Galak, selamat siang. Lagu kasih tahu enggak ianya sudah Mel Jamil play lo ya. Mau kirim salam buat sobat Maya semua, spesial buat Mel Jam, supernya buat Nani Memori ya. Selamat siang juga untuk sobat Maya yang baru saja bergabung bersama Dangdut Asik dan Mel Jamil hari ini. Lanjut lagi. Ada si cantiknya aku, Mama Isnasa, baru masuk lagi di Radio Maya. Kemana wae orang Cicalengka menasa rindu. Mama Isnasa kemana saja? Halo iya Maya, artis artis ini, artis Ebi Pro nya menirasap etanya ngekonten dina Facebook nanti. Alam nih, menirame ya Mama Is, sayangku menirindu sekali ya. Assalamualaikum Neng Meli, nu gelis, nu cetar, nu baik hatiku maha damang. Menidah lupa cina temaan, temain kasih ayah cina kabeor maja. Iya Meli Jamil teh sedihkan asa rindu pengen ke Cicalengka ya, asa pengen main ke Beor, asa pengen main ke Maita, tapi dah aduh buntutnya ini, aduh. Semoga ada jadwal kosong deh ya, nggak aja main ke orang tua aku di sana, dah udah kayak orang tua tuh. Aku mah alhamdulillah kolotnya meni banyak ya gitu ya, yang di yang apa di aku anak kita meni resep. Makasih banyak lo ya. Mama Isnasa pengen minta lagunya Cinta Merah Jambu, siap nanti Meli Jamil play ya. Mau kirim salamnya mah buat sobat Maya we, spesial buat Teh Meli aja. Pokoknya mah berani beda, berani gaya, dar atur nuhun. Kang Jang Cinambo apa kabar? Di Pakemitan Cinambo Bandung Timur lagi manco bersama Radio Maya FM Teh Meli. Ah, gabung aja. Ini mah cuaca nate ngalih kapanas. Ayo nama, bener ya sobat Maya. Mulai apa belajar menghemat air ya, karena kita kan nanti bulan apa sih masuk kemarau tuh ya. Iya, jadi persiapan ya, jangan sampai karena udah mau musim kemarau kita ya. Jadi peralihan musim biasanya imunitas tubuh kita benar-benar diuji juga sobat Maya. Jadi tetap jaga kesehatannya ya. Lanjut lagi, udah gabung bersama Meli Jamil ada Bung Suci Kaputihan. Di mana ini Bung Suci Kaputihan teh ya? Pengen lagunya Tasya Rosmala. Tasya Rosmalanya Meli Jamil kasih yang Janji Putih ya. Janji Putih dari Tasya Rosmalanya. Mau kirim salamnya mah buat Mama Sanda, buat Teh Mel yang pasti ya, buat Kang Alan Balam, Teh Dian, Teh Je Stefani, Kang Dian Sicadas ya. Terus juga buat Mama Dini, Mama Dina, terus Mang Nanar Gunung Asep Pantea, Kang Jajang Jalak, terus buat Amti Bara, Teh Tatin Supriyatin Api Ainya, Lima Nurdin, kum buat sobat Maya, supernya buat Bungsu yang lagi kerja semangat ya Bungsu ya. Orang Garut apa kabar? Selalu setia bersama Dangdut Asik. Terima kasih. Selamat siang penyari dolaku. Terima kasih. Pengen lagunya Gedung Tua. Siapa yang mau menghuni gedung tua? Gak mau. Tapi kalau dikasih cuma-cuma boleh lah ya. Kita renov kali ya. Teh Meli mau kirim salamnya buat sobat Maya semuanya, buat Wagon, Teh Neis, Lukman Baros, Bungsu, Jejang Jalak, Agus Oce, Imas Jua, Diansa, Nani Memori, Ibu Mega Utami, Umi Lila, spesial buat Ibu Cici di Kampung Ciakar Kidul, Situ Cangkuang ya. Ada salam dari Amti Bara untuk Neng Meli mah, makasih pisan sama-sama saya. Pokoknya stay tune terus di Dangdut Asik, Meli Jamil siap play lagu yang udah di request. Derah.

0: My FM. 98 My FM.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang, ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu, apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Pak, tahu enggak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
1: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
3: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
0: Maya FM.

0: penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Anda sedang menyimak 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya.
2: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM.
2: 88 Maya FM Bandung.
0: Maya FM.

Semoga Sobat Maya yang dengerin 98 Maya FM sekarang di Dangdut Asik jangan lupa bahagia ya, dan selalu bahagia, happy apapun yang terjadi. Meskipun kadang hidup tidak sedang well ya, ataupun hidup kadang tidak berpihak sama kita, kadang juga jalan yang harus kita lalui tiko sewa, ti jengkang, ti serele, ti jalike, segala rupa pokoknya mah dibawa bahagia aja, dibawa happy aja ya. Karena kalau kitanya gak happy, kitanya dipikirin terus rudet bawaannya, yang ada makin runyam keadaannya, yang ada malah kita sakit-sakitan, bener tuh. Jadi ya, selagi kita masih dikasih nafas sama Tuhan, ya jalannya cuman bisa kita jalanin woy gitu ya. Kayaknya namanya hidup mah penuh dengan ujian ya, bener tuh sih. Jadi ya ada kalanya suka, ada kalanya duka, ada kalanya sedih, ada kalanya happy, ada kalanya sakit, ada kalanya sehat. Ya hidup mah akan seperti itu merenya putarannya ya. Jadi kalau misalnya Sobat Maya nih ya, temel dan semua juga roda kehidupan mah akan terus berputar. Jadi kalau misalnya roda kita udah di atas, Sobat Maya jangan lupa diganjel ameh rodana teka handap deh. Namun bisa mahnya dilakuin langsung. Lanjut lagi Mbak Jamil mau nyapa Sobat Maya yang sudah hadir di WhatsAppnya Radio Maya di 087770809998 ya. Temeli, ay anu dengerin streaming bisa enggak request? Bisa tuh Besti. Ay kamu main boroning nu di streaming ya, yang lagi dengerin pakai telinga batin aja juga. Lain mata batin hungkul pakai telinga batin. Boleh atuh. Hayu sok yang lagi pada dengerin lewat streaming Maya di 98mayfm.com ataupun di Radio PRS SNI Jabar ya. Boleh sok. WhatsApp ku Meli Jamil ditunggu. Sok dicatat dulu kalau misalnya belum nemu nomornya, dicatat sok. 087 7080 9898, 0877 7080 9898. Interval kedua, sabar, nanti di interval kedua aku Meli Jamil diangkat ya. Yang mau on air di interval kedua 022 kode areanya 5441 3928. Jadi masukkan dulu kode area ya kalau mau telpon on air mah di 022 5441 3928. Barang siapa yang nge-WhatsApp nelpon pakai nomor WhatsApp na Radio Maya mual diangkat Besti. Jadi lamun on air langsung aja ke 022 5441 3928 ya. Si cantik Teh Nani memori di Cicaheum, apa kabar sayangku? Pengen dengerin lagunya Dawai ya. Mau kirim salamnya buat Mama Angga, Mama Dini, Mama Dina, Imas Jua, Wagon, Kineu Kircon, Amtibara, Moh Kesatria Esaika, Arif Gudabaya, Kang Ai, Aki Kanha. Spesial untuk Aja Jang Jalak aja. Buat Teh Meli Jamil sehat selalu, dimudahkan rezekinya, amin ya. Wagon 98 Kang Wagon, saya orang mana? Meli Jamil meni asananya wae pohwan ah. Meni pengen minta lagunya Gagal Merangkai Hati dari Rere Amora, siap. Mau kirim salam buat Amtibara, Koswara, Mang Nono, Dadan Garut, Kang Lukman, Sri, Teh Neis, Nani Memori. Spesial buat Meli Jamcan aja. Turnuhun, sama-sama ya. Dan tentunya Sobat Maya tepat di jam 1 kita akan menyimak terlebih dahulu informasi. Di jam 1 ada informasi Jabar Now di edisi hari Selasa 9 Juni 2026. Stay tune terus di Dangdut Asik, asiknya musik Dangdut Radio Maya. Berani beda, berani gaya, derah.

0: lagu mantap akan kembali lagi.
1: Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
3: Tidak beroperasi mulai hari Senin sekarang sampai waktunya tidak bisa ditentukan karena belum adanya pencairan dana dari pihak PPKB.
4: Tidak elok. Nah, saya tegaskan, kalaupun memang nanti sekali dikasih tahu dua kali tiga ini, ya sudah. Kenapa tidak? Kita minta untuk dicabut.
5: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai di Bogor, bocah 9 tahun ditemukan tewas, diduga diserang anjing pemburu. Kedelai melambung saat dolar 18.000, pabrik tahu di Cianjur tumbang. Sejumlah SPPG di Cirebon berhenti operasi akibat anggaran belum cair. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selanjutnya.

0: penyebab pasti kematian korban masih dalam penyelidikan.
1: Yang meninggal dunia diduga karena dianiaya oleh anjing berburu. Dari situ Polsek mengamankan beberapa orang yang berburu dan juga beberapa ekor anjing di sana. Lalu dalam proses penyelidikan tersebut mengerucut kepada satu orang terduga yang merupakan pemilik anjing yang menggigit korban tersebut.
0: Hingga saat ini pihak kepolisian masih mengumpulkan keterangan dan bukti di lapangan untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban.
2: Sejumlah dapur di Cirebon berhenti beroperasi sementara sejak Senin 8 Juni hingga waktu yang belum ditentukan. Menyusul belum cairnya anggaran dari pemerintah ke sejumlah SPPG di Cirebon. Mereka hanya bisa menunggu anggaran bantuan segera cair agar dapat kembali beroperasi melayani ribuan penerima manfaat MBG.
3: Beberapa SPPG di Cirebon mengumumkan tidak dapat beroperasi seperti biasanya. Salah satunya adalah SPPG Pegambiran 01 Kota Cirebon yang membenarkan pengumuman tidak beroperasinya dapur SPPG Pegambiran 01. Tampak dapur yang setiap harinya disibukkan dengan aktivitas melayani kebutuhan gizi, pada hari Senin, dapur tampak sepi dan tidak ada aktivitas hingga batas waktu yang belum dapat dipastikan. Hal ini menyusul belum cairnya anggaran dari pemerintah kepada sejumlah SPPG untuk operasional sejak Jumat lalu.
4: Betul Pak, memang kita tidak beroperasi mulai hari Senin sekarang sampai waktu yang bisa ditentukan karena belum adanya pencairan dana dari pihak PPKPG. Mekanisme pencairannya per seminggu sekali dana dicairkan melalui virtual akun kita.
3: Kondisi serupa juga terjadi pada sejumlah dapur MBG lainnya di Kota Cirebon sehingga tidak dapat beroperasi akibat masalah yang sama. Di wilayah Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon, sedikitnya ada 4 dapur SPPG yang tidak beroperasi lantaran belum turunnya anggaran pemerintah untuk kebutuhan operasional, baik untuk kebutuhan belanja maupun kebutuhan operasional dapur lainnya.
5: Di wilayah Kecamatan Kejaksaan ada 4 dapur yang tidak beroperasional karena telatnya bantuan pemerintah untuk anggaran mendistribusikan MBG.
2: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang menembus Rp18.000 per dolar mulai dirasakan pelaku usaha kecil di daerah. Salah satunya pabrik tahu goreng di Desa Langensari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur yang terpaksa menghentikan produksi akibat melonjaknya harga bahan baku.
6: Kenaikan harga kedelai impor dan minyak goreng membuat biaya produksi membengkak hingga usaha tidak lagi menghasilkan keuntungan. Kondisi ini memaksa pemilik usaha menghentikan operasional pabrik untuk sementara waktu. Pemilik pabrik tahu Taufik Munandar mengatakan aktivitas produksi telah terhenti selama sekitar 1 bulan. Lonjakan harga kedelai menjadi faktor utama yang membuat usaha tidak lagi mampu bertahan. Selain harga kedelai impor yang terus meningkat, kenaikan harga minyak goreng turut memperparah kondisi usaha. Taufik menyebut harga minyak goreng yang sebelumnya Rp19.000 per kilogram kini Rp22.000 hingga Rp23.000 per kilogram.
7: Ya, berhenti produksi kedelai itu naik mahal gitu harganya. Jadi enggak untunglah gitu jadi rugi.
6: Akibat penghentian produksi, sekitar 15 pekerja terpaksa dirumahkan sementara. Sebelum menghentikan operasionalnya, pabrik mampu mengolah sekitar 1,5 kuintal kedelai per hari untuk memproduksi tahu goreng yang dipasarkan ke sejumlah wilayah di Kabupaten Cianjur, termasuk Pasar Muka dan Kecamatan Ciranjang.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, perubahan pola konsumsi informasi masyarakat mendorong dunia penerbitan untuk beradaptasi lebih agresif dengan media digital dan siaran radio. Quran Cordoba pun menegaskan kesiapannya memperkuat kolaborasi dengan radio melalui PRSSNI sebagai strategi baru memperluas dakwah sekaligus mendongkrak penjualan. Presiden Direktur Quran Cordoba, Usman El Kurtubi, menilai radio tidak lagi bisa dipandang sebagai media konvensional semata. Di tengah derasnya arus informasi digital, radio dinilai masih memiliki kekuatan besar sebagai ruang komunitas yang mampu membangun kedekatan dengan publik. Usman saat berdiskusi bersama PRSSNI Jabar Senin 8 Juni menyatakan, media bagi Cordoba sangat penting untuk dua hal, yakni branding dan selling. Saat ini online menjadi pendorong luar biasa dalam penjualan, dan radio harus bisa menjadi komunitas yang adaptif terhadap kebutuhan penerbit. Menurutnya, perubahan karakter audiens membuat media radio harus bergerak cepat mengikuti perkembangan zaman. Generasi saat ini lebih

0: Menyukai informasi yang cepat, ringkas, dan relevan, sehingga radio perlu menghadirkan konten yang lebih dinamis dan interaktif. Usman menegaskan Cordoba melihat peluang besar menjadikan radio sebagai medium dakwah Al-Quran yang lebih luas dan modern. Berbagai konten yang dimiliki Cordoba, mulai dari bisnis, kesehatan, hingga edukasi keislaman, dinilai sangat potensial dikembangkan melalui program siaran maupun talk show tematik.
1: Jadi ke depannya, radio harus menjadi sebuah komunitas yang bisa mengadaptif keperluan-keperluan penerbit seperti kami, dan tentu bukan hanya penerbit, tentu keperluan-keperluan yang lainnya yang sifatnya informatif, yang pada saat ini memang ya kita harus masuk ke arah situ. Apalagi pendengar-pendengar saat ini sudah bukan lagi generasi tua begitu, tapi generasi-generasi yang memang tidak tahan dengan berita yang lama. Jadi potensi-potensi untuk itu sangat pikir, saya pikir Cordoba harus juga bisa masuk pada ranah radio ini.
0: Usman juga menegaskan pentingnya percepatan nota kesepahaman atau MOU antara Cordoba dan PRSSNI agar kolaborasi bisa segera diwujudkan dalam bentuk program nyata. Dirinya berharap sinergi antara dunia penerbitan dan radio mampu menghidupkan kembali kejayaan radio di era digital, sekaligus membuka ruang dakwah dan bisnis yang lebih luas bagi kedua belah pihak. Bupati Karawang Aib Syaipuloh menegaskan pemerintahannya tak akan mentolerir aktivitas yang dinilai bertentangan dengan norma dan nilai yang hidup di tengah masyarakat. Menyusul viral di media sosial, video diduga memperlihatkan pesta sesama jenis di salah satu tempat hiburan malam atau THM di Karawang menuai perhatian publik.
2: Bupati Aib Syaipuloh Senin 8 Juni mengaku telah menginstruksikan sekretaris daerah untuk berkomunikasi dengan pemilik maupun pengelola tempat hiburan malam agar lebih ketat melakukan pengawasan terhadap aktivitas yang berlangsung di lokasi usahanya. Ia juga menyebut Pemkab Karawang akan memberikan peringatan kepada pengelola apabila ditemukan pelanggaran. Namun jika peringatan diabaikan dan kejadian serupa terus berulang, dirinya siap mengambil langkah tegas.
3: Karawang ini adalah kota santri, banyak pesantren di kita gitu loh, betul nggak? Nah jadi hal-hal yang kayak gitu tidak patut lah, tidak wajar lah, tidak elok saya pikir. Nah saya tegaskan, kalaupun memang nanti sekali dikasih tahu dua kali tiga ini, ya sudah, kenapa tidak, kita minta untuk dicabut.
2: Sementara Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kabupaten Karawang, menegaskan tidak bisa langsung melakukan penutupan permanen terhadap Helen's Theater Night Karawang lantaran tempat hiburan malam THM itu telah mengantongi izin operasional untuk kategori restoran melalui sistem online single submission atau OSS. Kepala Bidang PPUD Satpol PP Karawang, Prasetya Wirabrata menjelaskan, keputusan penutupan permanen merupakan wewenang dinas teknis terkait, bukan Satpol PP. Kendati begitu, pihaknya tetap melakukan penyegelan dan penutupan sementara.
4: Kita nggak bisa melaksanakan penutupan permanen langsung ya, karena izin OSS juga sudah terbit. Walaupun izin itu resto ya, resto nanti itu BPMPT ya yang menyampaikan.
2: Manajer operasional Theater Night Mart Karawang, Tommy Wijaya mengatakan, pihak pengelola tidak mendukung aktivitas yang dianggap menyimpang. Menurutnya, pengelola telah mengambil tindakan ketika mengetahui adanya perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di lokasi. Ia mengaku petugas keamanan sempat memberikan peringatan hingga meminta pihak yang terlibat untuk meninggalkan area tempat hiburan.
5: LGBT, jadi hal tersebut juga kita sebenarnya tidak ada mendukung. Dan kita pun juga sudah menjalankan sesuai SOP, sudah memberi teguran, tetapi kita tidak tahu bahwa hal seperti itu bisa sampai viral di sosial media pun. Dan kita pun juga ke depannya bakal memperketat lagi hal seperti itu dan tidak akan terjadi lagi hal yang seperti itu karena kita sebenarnya tidak ada mendukung.
0: Rencana pengoperasian kembali Bandara Husein Sastra Negara Bandung masih dibahas antara pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian Perhubungan.
6: Rencana pengoperasian kembali Bandara Husein Sastra Negara Bandung masih dibahas antara pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian Perhubungan. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan komunikasi dengan Kementerian Perhubungan sudah dilakukan setelah adanya arahan dari Presiden terkait reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara Bandung. Saat ini Pemprov Jabar sedang menyiapkan berbagai kebutuhan termasuk pengaturan lalu lintas di sekitar bandara agar tidak menimbulkan kemacetan baru. Dan Lanud Husein Sastra Negara Bandung, Marsekal Pertama TNI Irman Faturrahman dengan tegas mengatakan bahwa TNI Angkatan Udara menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan mengaktifkan kembali Bandara Husein Sastra Negara Bandung. Menurutnya, kebijakan tersebut dinilai sangat positif demi kemajuan Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat. Irman mengatakan pihaknya saat ini masih menunggu surat resmi dari pemerintah pusat terkait reaktivasi bandara tersebut. Lebih lanjut, Marsma Irman menambahkan menambahkan sarana dan prasarana di Bandara Husein Sastranegara masih dalam kondisi siap digunakan. Pihaknya juga memastikan tidak ada pembenahan besar yang perlu dilakukan untuk mendukung aktivasi penerbangan.
7: Untuk siapan dari Lanut Husein Sastranegara, karena saat ini sudah operasional untuk penerbangan militer, sehingga kami siap kapanpun kami diperintahkan oleh pimpinan.
8: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

Radio. 98.5 FM Bandung, berani beda berani gaya. Masih dari kawasan Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung. Tadi kita sudah menyimak ya informasi Jabar Now di edisi hari ini. Dan tentunya balik lagi sama Meli Jamil. Masuk di interval yang kedua, ada yang mau on air, Meli Jamil siap angkat di 022 5441 3928. Stay tune di Dangdut Asik.

0: Buat Kikanya Ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: 98 MyFM.

0: 98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Masih dari kawasan Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung. Dawai ya. Meskipun musiknya jedak-jeduk, tapi rasanya kalau denger lagu Dawai ini Sobat Maya agak bikin mengiris hati gitu ya. Asa nyerede terasaan tehnya. Tentunya Mel Jamil mengucapin selamat siang buat Sobat Maya yang baru saja bergabung bersama 98 Maya FM di Dangdut Asik ya. Ibu Intarti, apa kabar sayangku? Temeli pengen request lagunya Rita Sugiarto yang Tersisi, siap nanti Meli Jamil play ya. Mau kirim salamnya mbak buat Sobat Maya semuanya aja. Okay. Meli Jamil mau angkat line on-air dulu ya. Buat Sobat Maya yang pengen on-air boleh, yuk lanjut aja di 022-5441-3908. Buat Sobat Maya yang pengen on-air boleh, Meli Jamil angkat di 022-5441-3928. Ada siapa? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dangdut Asik.
1: Berani beda, berani gaya dong.
0: Kemana aja centil?
1: Hilang, gak ada dari Ramadan.
0: Alay, sekarang lu dengerin pakai apa?
1: Sekarang ada lagi kemarin, saya ikut aktif pas DJJS 36. Aduh, bahagia bisa masuk di DJS.
0: Sekarang frekuensinya udah ada lagi di situ.
1: Ada, baru dari kemarin.
0: Tena Dote di mana?
1: Cicalengka.
0: Oh, Cicalengka, masa sih? Cicalengka mah mencreng tahu Maya.
1: Sering lapor di DJS di Facebook, tapi enggak ada weh.
0: Tapi sekarang mah udah mencreng kan?
1: Ada sekarang mah, semoga aja jangan hilang lagi ah.
0: Amin. Ya udah tuh. Mau apa requestnya Inces?
1: Mau apa ya?
0: Mau dukung, mau minta.
1: Hah? Badriah.
0: Badriah.
1: Ya.
0: Boleh, langsung atuh mau kirim salam buat siapa?
1: Buat yang dangdut yang nyonyong ngabeli nyonyane di rumah. Semoga semoga sehat terlalu penyukur di banyak rezekinya.
0: Amin, buat siapa
1: buat
0: lagi?
1: Abo metal, Amu Tutung Umi Lila, Teh Nai, Teh Om, Kang Lukman Pasar Baros, terus Kang Robin Kerkop, Kang Koswara, Kang Ung Asgar, Febri Acu, Ndin Dut, Mama Dina, Mama Sanda.
0: Terus?
1: Mang Nono.
0: Siapa lagi?
1: Kang itu tuh. Ah, sadayana we lah.
0: Tiba-tiba lupa, Em.
1: Ya atuh.
0: Ya sudah atuh.
1: Saya Mama Putri ya. Mas Ari Prabon. Pokoknya semuanya aja deh we lah.
0: Semuanya aja. Badria dari Mansur.
1: Ya.
0: Oke, hatur nuhun spesial buat siapa, Besti?
1: Cantik yang unyu-unyu ngeblengnya yang ada di Rusia.
0: Maci ya, pilih ini radio.
1: Ya ada lagi menih bahagia. Tentu Maya mantap lagu-lagunya berini beda berini gaya.
0: Hatur nuhun Inces kesayangan Mel Jam dan Nado ya. Yang dari bulan Ramadan katanya sinyalnya sinyal radio 98 FM gak ada. Cina sekarang mah hari ini ada lagi, alhamdulillah tuh ya. Di belakangnya Nado Dolor ada siapa? Halo.
2: Ya halo.
0: Dangdut Asik.
2: Asiknya yang terlengkarter ah.
0: Dar ada Kang Mansur.
2: Iya teh mas.
0: Eta barusan di request ku Nado Dolor cenah laguna ti Mansur oge.
2: Oh gitu ya.
0: Beda atuh. Ieu mah Mansurna ge lain Mansur S-nya.
2: Ya bisa.
0: Mansur naon atuh?
2: Mansur tuang.
0: Awas sama oge geuning SOG-nya.
2: Eh?
0: Mansur SOG atuh.
2: Enggak.
0: Naon atuh?
2: Mansur P.
0: Oh P. Eh. Hah? Hah?
2: Mansur F.
0: Kamu mah. Kamu mah jadi berubah-ubah atuh ah. Ya udah Kang Mansur mau request apa?
2: Kopi pahit.
0: Aduh, ya kieu di kopi pahit nu ngeuna mah aya keu mah kopi amis dia make es atuh.
2: Oh, gitu.
0: Aanya kitu atuh langsung atuh buat siap. Lagunya yang lain.
2: Enggak ada.
0: Yang lain sok ganti.
2: Kopi pahit, kopi dingin aja lah.
0: Kopi dingin, cek aku ge kan, ya kieu mah ngeuna kopi dingin mah nya kopi make es, cek aku ge ah. Ya udah tuh kirim salamnya buat siapa?
2: Ya buat barusannya Tenado.
0: Terus
2: buat Umi Lila.
0: Terus
2: buat Kasuengang.
0: Siap.
2: buat Teh Ije,
0: Teh
2: Yuyun, Teh Ani Indrani, Basu Ketumi,
0: terus
2: Teh Sati,
0: okay.
2: Mas Anda, Mas Vita, Madina, Madini,
0: lalu
2: Kang Jansa, Kang Jajang Galak, Kang Janari, Teddy Kurniawan, Cepet Sandria, Ain Target, Mas Arif Prapun, Babi Atu, Menghana, adik kumkan ya.
0: Kumkan aja ya.
2: Iya.
0: Spesial buat siapa, Besti?
2: Cara Kang Tehmelnya, barang adi di sana tentunya mudah sehat dan terasnak terlantarkan sekarang di kampus dan di
0: amin, maci ya.
2: Tidak boleh ngomongannya.
0: Insya Allah, maci ya.
2: Ya.
0: Pilih radio.
2: Ima ya mantap lagu-lagu yang berbeda mereka ya terasnak.

0: Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 02604178 53, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: My FM 98, My FM.

mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utamatun selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik

0: Maya, Parti.
1: Maya FM.
2: Kalapan delapan, Maya FM, Bandung.
1: Maya FM.

0: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya, jerah.
1: Saatnya, Sobat Maya simak. Dokter T. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Jangan.

Siang-siang gini mah Sobat Maya udah paling cocok. Panas mentrang, pengen kopi campur es, kopi dingin udah paling yahut deh ya. Jadi siang harinya buat nambah semangat. Tapi kan bener ya, kopi itu memang cocok di berbagai macam suasana ya. Yang mau cari inspirasi juga minum kopi, yang mau bersantai ngopi, yang mau memulai aktivitas ngopi, bahkan lagi nyalsege ngopi ya. Tapi asal jangan berlebihan Sobat Maya ya. Kalau misalnya masih sehari segelas atau dua gelas itu oke lah, tapi jangan sampai sehari nepi ke lima genep gelas. Gusti eta mah meni terus tunjung ya, jangan ya. Kalau secukupnya enggak apa-apa, enggak masalah, karena sesuatu yang berlebihan itu memang enggak baik kan ya gitu. Tapi kalau panas kayak gini kayaknya enak ya Sobat Maya, ngopi dicampur pakai es jadi kopi dingin menemani siang hari. Udah terbaik pisan ya. Bang Jamil pengen ketemuan lagi sama Sobat Maya yang sudah hadir di WhatsApp-nya di 0877-7080-9898 ya. Ada Febri Acu si pejuang cinta dari kawasan Sindang Panon, ikutan dangdut asik Banjaran ya. Pengen request lagunya Secangkir Kopi. Salamnya buat Sobat Maya semua, buat yang asli orang Cipatujan, ya orang cinta asin Nurul Aisy, anak-anak 98 ya. Buat spesial buat Teh Meli Jamil aja. Terima kasih. Ada Kang Adam Linggahara Sayati yang siap diplay lagunya juga Cinta Sampai di Sininya ya. Kirim salam buat Umi Lila, Teh Nado, Teh Andin, Kang Uya Gatsu, Kang Lungon Baros, Kang Agus Oce, Kang Diansa, Pak Kosasi, Kang Roheng, Kang Koswara, Badadang TTE, TCI, Jajang Jalak, Nani Memori, Abu Metal, Kang Alan Bolong, pokoknya Sobat Maya semua ya. Spesial buat Teh Meli Jamil bareng keluarga tercintanya. Hatur nuhun, berani beda, berani gaya, dera. Ada Teh Maya di Sindang Laya lagi stay tune di 98 Maya FM, thank you lo ya. Ada Kang Jaka Sinangling juga yang pengen lagunya Roma Irama, gali lobang tutup lobang cenanya, alias paribas nama terus nganjuk, terus mayar deh nganjuk mayar deh, nggak apa-apa ya, gali lobang tutup lobang. Kalau misalnya bakatku pangubutu pisan mah nyawayah nawe, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Nggak bener mah kalau gali tenutupan oge nya gitu karunya anu dihutangkeun nanya. Salamnya buat karyawan Gats yang lagi pada kerja sambil dengerin Radio Maya FM, terima kasih. Buat Edo, Mas Ohim, Aat, Ajat, spesial buat anak tercinta aja M. Fahri Maulana, ucapannya jadilah anak yang soleh, amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Abli Minas Solihim. Ada lagi Mang Nanar di Gunung Asepan juga yang pengen dipanggilnya sekarang mah Abah Nanar Gunung Asepan. Teh Meli mau kirim salamnya buat Mama Sanda, Mama Dini, Mama Elis, Mama Keisha, Mama Dina, Mama Dava Gunhal ya, Mama Vita, Mama Ina, Mama Neis, Mama Putri, pokoknya Sobat Maya semua ya. Spesial buat istriku sama anak-anakku juga cucuku tersayang. Hanupis Teh Mel, sama-sama sayang ya. Teh Maya Sindang Laya sedang mengetik sok atau pengen lagunya apa cantik bestiku ya. Dan tentunya Sobat Maya tepat di jam 2 kita akan menyimak kembali informasi. Nah kalau di jam 2 ini ada informasinya Kilas Bandung ya. Kalau di jam 1 ada informasi Jabar Now itu seputar Jawa Barat. Kalau di jam 2 ada Kilas Bandung atau informasi seputar Bandung Raya ya. Dan tentunya Emily Jamil masih bersama Sobat Maya nemenin ya, masih ada satu interval lagi nanti ya. Teh Maya di Sindang Laya mah pengen les cangkir kopi aja. Siap sayang, baru pulang RS dari baru pulang dari RS kontrol, siapa yang sakit cepet sembuh ya, amin. Ya udah Sobat Maya jangan kemana-mana, sok atu menemanin siang hari Sobat Maya yang lagi nyalse, yang lagi bekerja, yang lagi butuh inspirasi. Kita sama-sama orang ngopi dengan secangkir kopi yang syahdu.

次

話を

ブロック

98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Sobat Mata, tadi kita sudah menyimak informasi kelas Bandung ya. Balik sama Meli Jamil, interval terakhir. Yang mau request, salam-salam. Masih ada waktu ya, ditunggu, oke. Pokoknya stay tune terus di Dangdut Asik. Terah.

Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya, Sobat Maya Subang, nukar ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: 98.5 FM Bandung, berani beda berani gaya. Dan bagaimana ya sobat Maya ya, ya namanya kehidupan ya, kita kadang ada di posisi yang memang gali lubang tutup lubang ya. Dan semua juga karena bakat ya, bakat pengabutu yang mendesak ya. Jadi ya sudahlah, dimaklumi saja. Kangen Neng Mela, Teh Maya, sayangku, apa kabar, anaknya udah sekolah belum? Belum, sayang, anakku baru 3 tahun lebih lah ya. Gitu, hari ini ikut malah ke kantor tuh ya, lagi di sebelah. Tapi bager ya, tidak berkicau-kicau juga, diem weh, ngeliatin emaknya siaran ya. Nah, hari ini aku ditemenin sama si tampannya aku ya, lagi ngeliatin indungna mencari cuan. Iya, jadi ibu aku berbakat sekali. Iya, bakat pisan, bakatku butuh. Angkat telepon di 0225441398. Halo.
1: Halo.
0: Dangdut asik.
1: Dangdut asik.
0: Asiknya musik dangdut Radio Maya.
1: Ya, musik dangdut Radio Maya.
0: Der-a. Mas Kustian.
1: Iya, Jus.
0: Oh, Justian. Nah, meni pake kaknya, saha kaknya, J. Justian.
1: Gak apa-apa. Iya.
0: J, Jus.
1: Ya, Eta.
0: Oh, nah, Meli Jamil mah ingetnya Kustian. Wah,
1: gak apa-apa.
0: Kang ya, Justian lagi ya. Apa?
1: Lagi inilah, kalau besok mah Meli liburnya.
0: Meli mah besok gak siaran, Besti. Besok mah Teh Meina.
1: Jadi ucapannya hari ini aja.
0: Kenapa?
1: Lagi happy birthday Akil.
0: Oh, dirimu?
1: Iya.
0: Dirimu besok ulang tahun?
1: Iya, Mas.
0: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mas Justian. Happy birthday to you.
1: Nah, gitu. Makanya pengen minta ini dari Evita Mala.
0: Oke. Selamat ulang tahun. Berkah usianya, berlimpah rezekinya, banyak kebahagiaannya, dijauhin dari orang-orang yang zolim. Amin. Ya, panjang umur, sehat selalu ya.
1: Doa yang sama.
0: Amin. Ayo Nenek Putri, mana tidak ada suaranya Nenek?
1: Nenek teh lagi batu.
0: Alah. Nenek cepet sembuh ya, meni gantian atau Meli Jamil udah rada rega. Ayeuna Nenek Putri.
1: Tuh, Teh Meli sehat cenah.
0: Alhamdulillah, sehat. Nenek.
1: Tuh, didoakan ku Nenek.
0: Amin. Aku mah percaya kalau orang tua yang ngedoa mah insya Allah ku Gusti Allah dijabah. Amin ya.
1: Amin. Benar. Doa Nenek Putri mah. Doa Nenek Putri mah karaos.
0: Kanu sepuh pokoknya mah doa ti sepuh mah. Jangan salah ya, eta teh ku Gusti Allah teh langsung dijabah. Mantakan tong sakabak-kabanya kanu jadi kolot mah benernya Kang Jusnya.
1: Benar gitu lah.
0: Ya udah atuh kirim salam langsung buat siapa?
1: Oh, buat ini ke Umi Lila atau Ikan Lila makan nasi rames.
0: Cakep.
1: Iya.
0: Sugan teker ke mantu. Sugan teker ke mantu.
1: Semakin gemes. Iya.
0: Oh, Fatima.
1: Sama, pokoknya ada yang ulang tahun lagi selain daripada Akyu ya.
0: Siapa?
1: Yang lainnya. Berarti artinya ada yang ulang tahun, selamat ulang tahun lah.
0: Mm-mm,
1: kemudian siap. Tadi tuh dengar teh ada Teh Nado ya.
0: Iya.
1: Ada Teh Andin, ada Mansur, ada Jajang Jalak, ada Nani Memori, ada Lukman Pasar Baros, dan banyak lagi yang lainnya.
0: Oke. Okay. Langsung
1: aja buat Neng Meli aja lah.
0: Siap, spesialnya buat siapa?
1: Buat Neng Meli juga kata Nenek.
0: Maci ya.
1: Kami.
0: Pilih radio.
1: Pilih Maya.
0: Mantap lagu-lagunya.
1: Mantap lagunya.
0: Berani beda.
1: Berani beda, berani gaya.
0: Aturun. Ada duo besti aku ya, Mas, ada Kang Justian barengan sama Nenek Putrinya ya. Pokoknya mah selamat ulang tahun buat sobat Maya dimanapun berada, diwakili nih lagunya ya, requestan Mas Justian. Selamat ulang tahun buat sobat Maya yang hari ini ulang tahun atau yang di bulan Juni ulang tahun, sama dong kayak aku. Tapi aku tanggal 30 akhir tahun, akhir bulan, akhir tahun ya. Halo Dangdut Asik.
2: Halo.
0: Halo Dangdut Asik.
2: Dangdut asik, asiknya dangdut Radio Maya. ber
0: iya gening bidadari na muncul gening baru gede toya langsung muncul.
2: Iya baru santel Kang Wah Kang Nan
0: Justian. Jus ingatnya Jus
2: Kang Justian selamat ulang tahun, semoga panjang umur sehat selamanya.
0: Amin.
2: Makanya dilimpahkan rezekinya apa yang dicita-citakannya di bulan ini, di tahun ini cepat terlaksana.
0: Amin. Teh Oo mau request apa langsung cus?
2: Lagu ini aja Pak, Radio Cinta aja dari Mejijet khusus buat Kang Bastian. Jus Bastian.
0: Jus. Ingat nah jus mangga, jus apel, jus tian. Ingat nah.
2: Buat jus Bastian we lah. Itu nah Radio Cinta.
0: Ah, yes, Radio Mejijet. Cinta. Ku kirim salamnya buat siapa, Besti?
2: Buat Carmela, Nada Dolar, Jeng Dudu, Kang Soleh, Kang Mangsur, Ade Caringin, Mama Neng, Mama Maya Sinang Laya.
0: Siap.
2: Kang Rukman Pasar Baros di Cimahi. Mama Sanda.
0: Oke. Okay.
2: Mama Sanda, semuanya aja Neneng.
0: Spesialnya.
2: Maya. Spesialnya buat Neneng sama Carmela, sama Neng Carmela, sama Neng Jamil.
0: Makasih
2: ya udah diangkat teleponnya.
0: Siap, pilih radio.
2: Ingat radio, ingat pilih radio, pilih Mayaman tuh lagu-lagu na berani-berani gaya.

0: Maya FM.
1: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kampus.

0: My FM.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer.

Cicang Mania menemani siang menjelang sore hari Sobat Mayang. Udah request Muhammad Kesatria Esaika, Cicang Mania-nya sudah Meli Jamil play. Mengirim salam buat Sobat Mayang semuanya aja dar asik ganteng kalem dari kawasan Cipacing Mang Nono. Yang pengen lagunya dari Megiz kita dukung yang Radio Cinta ya. Mengirim salam buat Teh Meli Tipayun sama jagoannya, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih buat Teh Nado, Umi Lila, Cepi Sandria, Kang Mansur, Kang Ade Caringin, Alan Bolem, buat Zainal Aris, Diansa, Kang Wag. Ada Asep Koboy juga buat Sobat Maya semua. Berani beda, berani gaya. Besti aku sesama orang Baros, ada Kang Lukman Pasar Baros di Cimahi ya. Yang hadir kirim salam langsung buat Andin, Tenado, Mang Nanar, Mas Losuda dan Cipteng, Tei Mas Jua, Ledeng, Amti Bara, Wagon, Kang Ari, Prabon, Kang Mansur, Umirila, Jejang Jalak, Abo Metal, Ahmad Irwan, Garut ya, Nenen Lewi Gajah. Pokoknya mah pilih radio, pilihnya Maya. Mantap lagu-lagunya, berani beda, berani gaya dera ya. Kesayangan aku yang paling cantik ada Umi Lila juga lagi stay tune di 98 My FM. Terima kasih banyak ya. Abah Dadang di TCI lagi stay tune. Abah Dadang juga di kawasan Rancamanyar barengan sama Mama Didanya juga, terima kasih ya. Ada juga yang udah gabung bersama Meli Jamil, ada Kang Diansa Cicadas, Kang Juhe, Kang Rahmat Cijambe, ada Kang Maman Kosambi, si cantik Mama Dini di Lembang dan Mama Dina juga di Lembang ya. Bunda Lilis pada Larang, Kang Roheng Lengkong, Mi Bokir, Mi Ayam 28 juga. Ada Pak Kardi, Pak Haji Kardi juga lagi stay tune di 98 My FM. Terima kasih banyak ya. Dan tentunya Sobat Maya, Meli Jamil harus pamit dari ruang dengar. Terima kasih banyak yang udah request, yang udah salam-salam ya di 087770809898. Yang udah on air juga terima kasih banyak di 02254413928 ya. Nanti ketemu sama Meli Jamil insya Allah di hari Kamis di jam yang sama, oke? Di jam 12. Setelah dangdut asik, jangan pindah frekuensi, lanjut di JJS 36 jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6. Yang suka lagu pop Indonesia terbaik pilihan pulang kerja sore syahdu bersama JJS 36 ya. Yang lagi bawa kendaraan, ingat tetap patuhi rambu lalu lintas, utamakan keselamatan sebagai kebutuhan. Yang lagi bekerja, tetap jaga fisik dan kesehatannya. Yang lagi dagang, laris manis Tanjung Kimpul, dagangan laris, duitnya ngumpul, amin ya. Yang lagi ngapain lagi? Yang lagi malaweng, ada weng tong malaweng, iya menipaur ah. Ya sudah, sampaikan salam dari Meli Jamil untuk orang-orang terkasih dan tersayang Sobat Maya semuanya. Sampai jumpa lagi nanti. Ya, makasih juga ya yang udah denger lewat streaming di 98mayfm.com ataupun di radio PRSSNI Jabar.net ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 MyFM Bandung, pilih radio, pilihnya Maya. Berani beda, berani gaya. Dan bye-bye.

haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tun selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut.

0: demikianlah Sobat Maya, berhenti. Maya FM
1: 98, Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya, jerah.
0: Saatnya, Sobat Maya Sobat, berhenti. SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggu. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2.

0: IFF.
1: Kemana nih bro?
2: Cicing S36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hey, ikutan bro.
3: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: CJS 36.

0: penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: nih mas?
1: Saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
0: Oh kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh selain itu apalagi mas?
0: Wah ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
0: Ya ya ya. Eh pak pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
0: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih. Alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
0: Yo yo yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM.
4: Facebook Maya FM
2: @98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM.
4: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus.

0: maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
3: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Baya FM.
0: Baya FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena.

0: 98.9 MyFM.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: 98 MyFM.

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 02604178 53, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
2: Maya FM.
3: Saatnya Sobat Maya Subang. Nukar ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIHU Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la...
2: MyFM

0: Kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: CCS 36.

0: Assalamualaikum, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, bete. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
0: Pop Indonesia,

0: Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT Datlam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat PM bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Mae Febrianti. Ya, 3 jam Sobat PM bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
3: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
4: 98 Maya FM 98 Maya FM

0: FM.
1: Ya, sobat Radio Tuba, no party.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng.

0: Неверно, свободная, не гарантий.
1: Моя FM. Моя FM.
2: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: pengetahuan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Ya, Sobat Maya Sobat. Nukar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98. Maya FM

Ya, dikasih lagunya Kangen karena dua hari gak ketemu ya, Minggu Senin. Tapi alhamdulillah hari ini, hari Selasa 9 Juni 2026. Biarpun hari ini Fitri luar biasa lelahnya ya. Lelah sangat hari ini dari mulai subuh, kemudian pagi ya menuju ke rumah sakit. Pulang dari rumah sakit, hobrak-hobrak. Baru beres tadi, tapi alhamdulillah bisa ketemu lagi di Titian Kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Sobat Maya hari ini semuanya pada sehat ya, dan sudah menunggu gelarannya Titian Kenangan lagu-lagu Indonesia tahun 80-an ya. Yuk langsung aja request lewat WhatsApp di 0877 7080 9898.

0: kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: 98 Maya FM.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya.

0: Komunikasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dari

jangan menjadikan aku patah menjadi dua ya. Kalau punya makanan bolehlah dijadikan dua ya. Oke, sekali lagi selamat malam untuk Sobat Maya yang baru saja stay tune di 98 Maya FM Bandung. Dan yang baru sampai ke rumah juga ya, selamat malam. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi, bisa kumpul lagi sama anak dan istri, sama keluarga. Wah, menikmati makan malam tuh luar biasa. Yang tadinya capek, jadi lupa capeknya karena seharian penuh kerja, beraktivitas, sampai rumah ketemu sama anak dan istri, luar biasa ya. Oke, yang masih di dalam perjalanan juga hati-hati ya. Terutama yang ada di belakang kemudi, hati-hati mengendarai kendaraan. Tetap fokus. Terus juga selamat malam untuk Sobat Maya yang masih beraktivitas ya malam ini. Ya, tetap selalu sehat, semangat ya. Terima kasih juga yang sudah mengirimkan request atau yang sudah mengirimkan WhatsApp di 0877 70 80 98 98.

0: Nuparti.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di website.

0: at Maya, parating.
1: Maya FM. Maya FM. Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperi Upworld, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
2: 98 FM Maya Radio.
3: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
4: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
3: Loh, selain itu apalagi mas?
4: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
3: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
4: Ya ya ya. Hei pak, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
3: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
4: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
3: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
4: Yo yo yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
1: Maya FM.

0: My FM.
1: Anaknya, sebaiknya sebab Nuparti.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: un viernes subatmaya, lugar amtin.
1: Maya FM.
2: Maya FM.
3: Facebook Maya FM.
0: At 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM. Maya FM.
0: Sobat Maya Simak, no parking.
4: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
5: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, jerah.

Ya sobat Mega, jangan dulu kemana-mana ya. Kita sambil menantikan berkumandangnya azan Isya, kita menikmati dulu selingan lagu-lagu religi. Nanti kita teruskan lagi titian kenangan di interval yang kedua. Tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya.

0: kayak gue.
1: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan Isya untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

Tidak terasa sudah masuk di interval yang kedua. Fitri mengundang Sobat Maya yang mau on air 5441 3928 ya. Oke, selamat malam buat Muhammad Satria Satria Esaika ya, salamnya buat Sobat Maya semuanya. Kemudian Akikan Ha yang ada di Cibaduyut, kirim salam buat Abah Dadang, Teh Nado, Dadan Kasir, Kang Ujang Bagit, Pak Arif di Godabaya, Nani Memori, Kinep Kircon, Umi Lila, Mang Ayi, Wagon, Mama Sanda, Tini Tongking, Teti In Hopting, Bungsu Cikaputihan, Kang Jajang Jalak. Ya, buat Fitri semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih banyak ya. Yuk, ditunggu lagi WhatsApp-nya Sobat Maya di 0877 70 80 98 98. Ya, selamat malam juga untuk Sobat Maya yang sedang berjualan. Ya, didoakan sama Fitri jualannya lancar ya. Yang lagi sakit cepat sembuh. Terus juga buat bapak-bapak keamanan, security, petugas keamanan, petugas kebersihan yang saat ini sedang bekerja. Ya, selamat malam semuanya. Ya, pokoknya boleh sambil mendengarkan titian kenangan, tapi jangan lupa juga harus tetap waspada di lingkungan setempat ya. Karena sekarang ini yang namanya orang jahat tuh luar biasa perlente ya, penampilannya juga, yang meninggalkan rumah dalam keadaan rumah kosong juga. Terus lama ya, usahakanlah kabar-kabar sama tetangga, siapa tahu ada tamu tak diundang. Yuk, ditunggu lagi ya Sobat Maya di 0877 70 80 98 98.

0: Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjem KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: سلسلة لبان اف ام مايا راديو
1: سأحيا صدق مايا سبب نوبرتي صدق مايا pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: 98 Maya FM.
2: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung.
1: @98 Maya FM Bandung.

Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Yuk kita teruskan kembali titian kenangan. Selamat malam buat siapa ini? Ada Maya di Sindang Laya. Oke, siap. Siap gerak. Terus sebentar lagi nih. Sebentar ya. Dari Telelis yang ada di Cikijing ya. Ini salamnya buat Teh Nado, orang Cicalengka. Pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Berikutnya dari Mama Zinia di TKI, kirim salam buat Pagon, Kak Ayi, Mama Angga, Mama Kanza, Mama Dina, Mama Dini, Teh Nado ya. Pokoknya untuk Sobat Maya semuanya ya. Oke, Mbak Sri, Mas Rono, Dek Rina di Warung Nasi Rames Ngawi, Kopo Permai, Sugeng Dalu, Sugeng Leye-Leye, mudah-mudahan jualannya lancar. Amin. Ya, nanti kalau sudah ada PY-nya kabari ya Mas Rono, Mbak Sri. Derina pintri bikin paye bayemnya. Ya, juga selamat malam buat Bapak Arif Godabaya, Bapak Wempi, TIJ, Mama Dini, Mama Dina di Lembang. Ya, Kang Ayi, sudah adakah di Cigadung atau masih di Cikoneng Sumedang? Ya, juga selamat malam buat siapa nih, ada Nani Memori di Cicaheum. Ya, salamnya buat Mama Angga, Mama Dini, Imas Jua, Wagon, Gidap Kecon, Amdi Bara, Muhammad Satria Esaika, Arif Godabaya, Aki Kanha, Kang Ayi, Pak Kosasi. Spesialnya buat A.A. Jajang Jalak. Satu lagu dari Mendiang edisi Letonga. Oh.

0: Ibnu Ferdi.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer.

0: FM.
1: 98
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 08 77 70 80 9898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
0: Maya FM, Maya FM.
3: Saatnya Sobat Maya sebab nuker di
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggu. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
3: Demikianlah Sobat Maya, Nuka Renting
0: Maya FM 98 Maya FM

hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

poin terakhir, interval ketiga Sobat Maya masih di Titian Kenangan 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Der ah. Teh Rosi, ini Strawberry Kriuk, gimana teteh? Udah sehat? Mudah-mudahan sehat ya. Ya, harus sehat karena sehat itu mahalnya yang luar biasa. Ya, salamnya katanya buat suamiku, buat Cilalan di City Munigar. Ya, buat Sobat Maya. Oh iya, buat Cici Lalan ya, yang ada di City Munigar juga. Selamat malam, setia di mendengarkan 98 Maya FM Bandung. Terus juga selamat malam buat Teh Puji di Pagarsi. Ya, salamnya katanya buat semuanya aja. Hai, Mang Nanar Gunung Asepan. Salam buat Teh Nada Dolar, Teh Majua, Teh Mimin, Teh Takuya, Teh Nur Budi, Teh Sri Amalia, Teh Nelis, Teh Mia Banjaran, Teh Tatin Supriyatin, Teh Sonia Mansur, Teh Dian, Teh Santi. Buat Sobat Maya, spesialnya buat istri sama anak-anak juga cucu tersayang. Yuk kita teruskan lagi. Ini dia nih, Kupu-kupu Malam, Dewi Yol.

0: Ibnu Parti.
1: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-5417692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
1: Maya FM.

0: labbaik.
1: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIHU Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
0: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika.
2: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: program studi sistem informasi, fakultas komunikasi dan bisnis atau vokasi, program studi penyiaran radio dan televisi, program studi administrasi bisnis, fakultas ekonomi, program studi akuntansi dan program studi manajemen, fakultas sains, program studi fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
3: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
2: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
4: Joget Morena.
0: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dan...

Sobat Maya, tinggal beberapa menit lagi Fitri harus undur diri, tapi sebelumnya ketemu dulu. Ini ada sebentar. Ada Pak Kosasi yang ada di Bujong Citepu. Salam buat Kak Agus Oce, Kang Roheng, terus Kang Adam, Kang Jajan Jalak, Teh Nani Memori, Mama Angga, Mama Dini, Teh Eti Cimahi, Mpo Oneng, Umi Lila, Teh Oom, ya pokoknya untuk Sobat Maya semuanya. Berikutnya, hai Mama Angga di Balai Endah, salam buat Mama Reva Cipareka Ai Cigadung. Enggak tahu nih apakah sudah ada di Cigadung atau masih di Sumedang ya. Buat Mama Dini, Mama Dina Kang Sadi Gunhal, Mang Nanar Gea Ibu Haja Huita, Mama Zenia Pak Kosasi, Kang Jajang Rusmana, Agus Oce, Kang Alan Bolem, Ambu Kalista, Mama Nuro, Bi Ayu, Nani Memori, Api Ayu, Teh Rindu, Mama Sanda ya. Pokoknya buat Sobat Maya semuanya. Berikut dari Lukman Pasar Baros, salam buat Andin, Teh Nado, Mang Nanar, Mas Lesu, Deden Cip, Teng, Teh Imah Jua, Ledeng, Amti Berawagon, Kang Ari Prabon, Kang Mansur, Umi Lila, Jajan Jalak, Abu Metal, Ahmad Irwan Garut, buat Sobat Maya semuanya aja. Kemudian dari Hendi Cigondewah ya, yuk salamnya pokoknya untuk Sobat Maya semuanya yang selalu setia di programnya Titian Kenangan.

Bukan maksud hatiku untuk pamit karena waktunya sudah berakhir. Terima kasih atas segala atensi sobat May semuanya, dan insyaallah ketemu lagi sama Fida hari Kamis ya. Oke, selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

plus pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat

0: 0880-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Duparenting persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
4: JJS 36.

maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

kami dari Dadali. Sobat Maya, suka dangdut? Pop Indonesia.

Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan

0: Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang. Telepon 0260-417-853. Email info@universitasmandiri.ac.id. Dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus.
2: Oh, gimana dong?
1: Save nomor Maya aja deh. 08-77-70-80-9898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.

0: Nuparti.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik

0: más maya para ti.
1: Maya FM.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
3: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
1: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM
4: 98. Maya FM.
1: Maya FM. Maya FM. Maya FM. 98 Maya FM.

merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Kita terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena.

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Saatnya Sobat Maya Subang Nuparti.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

Моя FM. 91.5.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, sobatnya bisa menikmati gelarannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam sobatnya bisa request lewat SMS 0877 7080988.
2: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.
4: Ya, sobat Maya simak. Nukar penting, sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
5: Facebook Maya FM
4: @98 Maya FM Bandung.

0: Radio FM.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting.
0: Maya FM. Maya FM 98.
3: Maya FM

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena.
1: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Blackberry App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: 89.8 My FM.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, sobatnya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrmaya Febrianti. Ya, 3 jam sobatnya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
0: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98 Maya FM.
3: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022 7080

0: juga melalui App Store, Google Play, Apple Upworld, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk sahabat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga sahabat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: CJS 36.

berganti siang, siang berganti malam. Hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa beliau mendengar Nabi mewasiatkan seorang sahabatnya dengan bersabda, "Irtanin khamsan qabla khams, shababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla shughlik, wa hayataka qabla mautik." Maksudnya, rebutlah lima perkara sebelum datang lima perkara: masa muda sebelum datang tua, masa sihat sebelum datang sakit, masa kaya sebelum datang miskin, masa lapang sebelum datang masa sibuk, dan masa hidup sebelum datangnya mati. Hadis riwayat Ibn Na'im dan Ibn Al-Mubarak.

berganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung.

Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 5, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah la hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Shalli wa sallim ala Rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari yang sejuk ini, pagi hari yang begitu sunyi ya, masih sunyi kehidupan di lingkungan ini. Dan senantiasa Allah memberikan karunia kepada kita semua, diantaranya yang sudah berada dalam bingkaian zikir kepada Allah dengan melalui serangkaian pengabdian dari mulai bil ashar ya, atau mustaghfirina bil ashar, diawali dengan istighfar di waktu sahur yaitu qiyamul lail atau tahajudnya, kemudian juga Quran al-fajri ya, bacaan di waktu fajar yaitu serangkaian sholat subuh dari mulai adzan, kemudian qobla, kemudian koma, dan pelaksanaan sholat subuh juga termasuk zikir. Itu adalah merupakan rangkaian-rangkaian pengabdian hamba yang disiapkan dan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hamba yang bahagia. Kalau seandainya ada hati dan ada tenaga untuk berupaya ya sebagai hamba tersebut untuk melaksanakannya, maka insya Allah serangkaian ridho Allah dalam bentuk kemudahan ya, kepuasan, kemudian kesuksesan, utamanya adalah keistiqomahan ya dalam iman dan Islam, maka itu adalah merupakan hadiah dari Allah ya, untuk siapa saja yang hidupnya penuh dengan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah gelaran damar hati, penyejuk hati, pengobat jiwa selalu di hati di pagi hari ini kembali hadir ya dengan kajian ya, insyaallah kajian dan akan melanjutkan yang kemarin yang tertunda, yang tentunya adalah merupakan salah satu bahasan berkenaan dengan nasihat Luqmanul Hakim ya. Yang kalau seandainya ada yang mau berikan masukan untuk kekurangan dan kehilapan kami, silahkan dikoreksi ya. Kalau seandainya ada kekurangan, alhamdulillah sangat bahagia. Untuk selanjutnya, hari ini rahmatullah kita berada di hari yang ke-24 kalau enggak salah ya, rahmatullah ya. 24 itu ya. Ya, coba lihat dulu. Oh iya.

dituturkan kepada kami sangat berarti ya bagi kami. Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, warga daman hati kumaha daramang sadayana sarehatnya gitu, sehat emutanana. Emutana sing sehat ya. Maksud emutan teh naon atuh? Emutan teh naha? Ya emutan teh jadi emut teh berarti dikir gitu ya, maksudnya dikir emut ya. Bahasa orang mah emut gitu ya. Saya imut emut atau napi mun bahasa yang menyebut nyebut gitu ya, nyebut ya. Ya emutan ya atau napi ingatan bahasa yo ya. Ingatan jadi maksudnya ingat itu nyata masalah dikir orang ke Allah Subhanahu wa taala. Anu mana jalma anu disebutkan jalma ahli zikir itu ya. Ahli zikir itu selalu ingatnya, selalu ingat ke Allah itu dalam segala aktivitas. Matak disebut nage ahli zikir mah aksaruhu zikruhu ya. Aksaruhu zikruhu seueur zikirna teh gitu. Ahli zikir mah seueur zikirna. Emang salinan sakuma teu kaetang ari ari seueur mah teu kaetang mah. Atuh berarti sakuma nya? Ya teu kaetang we. Sebab segala aktivitas di dina kahirupan urang teh memang seueur pisan. Seueur pisan teu kaetang lah. Ya. Mata susah ngetangna ge zikir anu seueur mah itu. Jadi ahli zikir mah seueur zikirna. Cina kumaha eta teh? Sebutkeun seueur teh. Ya, kia maksana teh. Setiap gerakan naon bae ge diawali ku bismillah. Ya. Bade naon bae ge kecuali aya salah sahiji anu teu kenging bismillah. Ya, yaeta ketika orang lebet ka toilet gitu teu kenging eta mah. Geus kadahna eta mah Allahumma ini a'udhu ya a'udhu kedah perlindungan juga etama perlindungan tah saga salianti etama ya kedah ku bismillah rumahkullah cina ayah lebet ke kubur saya lebet ke kuburnya lebet ke area kuburan gitu rumahkullahnya etah ku salamnya assalamualaikum ya ahlan diyar gitu ya wahai wilujeng ahli kubur gitu ya rahmatullah penghuni kubur itu ya rahmatullah tah ayeuna urang teraskeun kajian anu kamari nu kamari aya hubungana sareng naon sareng Luqman al Hakim ya. Luqman al Hakim teh kantos masihan nasehat kamu urang kalina anu aya hubungana sareng kehirupan urang gitu. Saksana jan urang kalihna gitu ya. Tapi pada hakikatna mah eta teh kanggo urang sadayana. Naon anu kamari nu nomor 1 nyaeta Sawur Luqman teh inna dunya bahrun amikun. Kod goriko piha nasun kasirun. Hirup di alam dunia teh ibarat urang keur ngojay di lautan anu luas gitu ya. Keur aya atawa ngojay lah. Keur aya di lautan anu luas. Ngojay maksud berarti kedah diojayannya. Keur aya di lautan anu luas. Nah, tos seueur anu tikelebuh, titeuleum gitu sebab salah mengarungina gitu. Lepat mengarungina. Kod goriko piha nasun kasirun seueur anu ti kejebur anu ti teuleum gitu eta ku ayeuna lepat dina mengarungina. Nah kumaha atuh sangkan henteu ti teuleum nah nya Saur Luqman teh paja'a safinataka anjeun kudu nyeun parahu gitu tapi parahu dinya nyaeta taqwallahu ta'ala parahu katakwaan maksudnya itu imtisalu awamirillah selalu mengikuti perintah Allah nah itu parahu okay. Keur kasalametan

perang mah parahu di alam dunia teh nyata imtisalu awamirillah, terus ikuti perintah Allah. Nah, rek perintah laksanakeun, rek perintah jauhkeun, jauhkeun gitu. Eta mah rumakumaha. Ha nu kamari pantos dibahas hiji eta nya. Yen urang teh hirup kudu takwa. Takwa teh naon? Ulah sakedik sieun jeung hati-hati nya. Itu fattakunnar, fattakullah nya. Sieun ku Allah teh nyata sieun ku neraka. Teras nu kadua. Nah, tos ayeuna parahuna nyun. Ya parahuna parantos di damel nyata ku mangrupakeun takwa teh. Wahas waha. Nah, lina parahu teh lah kieu maksudna teh ketika urang aya tujuan ka dermaga anu seberang gitu itu. Apakah urang teu hoyong bekal? Gitu ya. Kan hoyong bekal urang teh. Hoyong aya purakeun lah di ditu teh. Mangrupakeun oleh-oleh gitu kan ya. Seandainya misalnya urang gaduh tujuan di hiji tujuan, heug urang teu gaduh bekal. Engke teh pas nepi ka tujuan teh aduh. Bisa-bisa urang sangsara remakullah. Ya, bisa-bisa sangsara. Upami tegaduh bekel. Gitu. Naon atuh bekelna? Wahas waha pinuhan. Muatkeun ku anjeun nya. Dina eta parahu teh wahas wahal iman. Wahas waha al iman. Maksudna bawa tab iman teh gitu dina parahu teh. Bawa iman. Gitu. Sebab naon? Sebab seueur jalmi anu ketika di masjid mah iman teh dibawa, di majlis taklim dibawa iman teh. Pas ka pasar hilap. Ya. Hilap iman teh gitu. Meteran jadi ponok, timbangan jadi kurang. Nah, itu rahmatullah ya. Tuluy kadang di kantor aya anu korupsi. Waktu korupsi korupsi ya etalah itunya itu korupsi na duit korupsi waktu bisa terjadi kerjama anu teu mawa iman naon ai iman teh nyaeta keyakinan kepercayaan yen hirup urang teh selalu aya anu nyaksian gitu ya. Aya anu merhatikeun nya nya hakikatna mah Allah syariatna nyaeta dua malaikat gitu nya raqib ati nu jaga nu nyatet gitu tuh ya anu eta iman ka hakikatna Allah oke iman ka naon percaya ka naon ketika urang nuju aya di perjalanan teh. Iya. Neta iman ka percaya ka Rasul. Nah, lu kudu dipercaya ti Rasul, neta bimbinganana, pelajaranana, ajaranana gitu. Sebab aya keterangan kirmakullah, inna asdaqul hadis kitabullah. Ya, ari kalimat atalapi ai perkataan ya. Anu pang benerna. Oh, ai nu bener pang benerna. Asdaqul kan asdaq aya li tafdil asdaq lupang bener-bener na kalimat mah nyaeta kitabullah Al-Qur'an gitu itu teh disebut asdaqul hadis gitu fa inna asdaqul hadis kitabullah wahirul ya fa inna asdaqul hadis kitabullah wa khairul hadi nah itu wa khairul hadi sedengkeun nu pang saena petunjuk teh nyaeta ajaran Rasulullah. Wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk ajaran anu pang saena teh nyaeta ajaran Rasulullah. Ya pasilah ka ditu ge atas nama Allah rahmakumullah. Tadi malaikat atas nama Allah. Rasul atas nama Allah gitu ngajarkeun kana kahadean teh. Nah itu. Nah, dina parahu teh.
dina parahu teh cacanak teh keyakinan eta teh gitu nya. Gitu. Terus nu katilu. Ya. Anu yang katilunya tadi nomor 2 nya. Ya Allah, malaikat, rasul, opat ka opat. Iman kana naon, percaya kana naon, atan napi naon nu kudu imuatkeun na parahu teh nyaeta iman kana Al-Qur'an gitu ya. Iman kana Al-Qur'an. Sok dina parahu teh bawa tak keyakinan kana Al-Qur'an teh. Gitu. Jadikeun Al-Qur'an teh petunjuk mun ayeuna mah Google. Ya. Map gitu teh ayeuna mah. Al-Qur'an teh dijadikeun map. Ya. Ay map teh peta anu ditempuh. Peta anu ditempuh gitu. Sabab aya katerangan hadis kieu. Man ja'alal Qur'ana amamahu qolahu ila jannah tu. Sing sajalma anu nyimpen Al-Qur'an di hareup sim guling osok ningalina tukang ojek. Ojek online, ojol. Eta dina ieu teh rahmatullah dina setang teh. Pada marake tihang set aya tihang gitu ya. Aya anu nempel dina setang teh kanggo naon? Kanggo nyimpen HP gitu nya. Nyimpen HP lah hiji waktu eta HP disimpen tuluy ningal kana HP arah tujuanna teh. Gitu. Oh, tujuanna kadinya maka tuturkeun cek HP teh cek map teh belok kiri gitu nya. Belok kiri, belok kanan, lurus sekian kilometer. Diikuti terus sebab tujuan akadinya. Rek caket, rek tebih di pasian uninga gitu rumakullah. Nah, ibaratnya seperti itu Al-Qur'an teh. Ku urang disimpen di hareupna teh nyaeta kanggo naon? Kanggo nuntun urang gitu. Atuh nuhun wasih. Nah, teu ayaan. Oke. Assalamualaikum. Cobi di Nusantara sih. Itu ayahannya. Pantesan sepi atuh. Cobi Nusantara di cobian rahimakumullah. Nah di Bu Asih teu ayaan atuh napi kumaha teh. Kayak da di dieu mah. Aya rahimakumullah di dieu da sinyal mah gitu ya. Kaitu orang, iya orang jeda hula, rahmatullah. Orang jeda hula, orang taruskan ka, iya kanon ka. Ka teknisinya rahmatullah. Mengak orang jeda hula sekedap.

Alhamdulillah ya mah. Kumaha Bu Asihna tas aya? Nah, margi nembete saurna aya kahilapannya. Aduh. Mangga diinformasikeun deui sok anu sanesna. Diinfokeun deui perkawis maya itu margi name aya gangguan nembete nya. Alhamdulillah tas aya nu ngawartosan Bu Asih hatur nuhun Bu Asih. Tas ngeinformasikeun. Mangga urang lajengkeun nya, urang lajengkeun ya urang tamatkeun lah nasihat Luqman teh. Anu ka sabaraha tadi teh nya? Nu kadua tadinya wahaswaha al-iman. Muatan eta kapal teh nyaeta iman, keyakinan yen hirup teh harus aya keyakinan. Yakin naon? Yakin nyaeta ka Allah. Yakin ka Allah. Itu kumaha buktina yakin ka Allah teh? Nah, dina rukun iman urang tataan rumakulanya rukun iman teh kan aya genep. Hiji yakin ka Allah, yen Allah teh aya inti namalah kitunya aya. Oge Allah aya eta teh nya ngadelegasikeun sagala rupa masalah keyakinan ka Allah ku ngalangkungan malaikat. Percaya yen hirup teh salamina didampingi ku dua malaikat urang teh dimonitor gitu teh. Dimonitor ku dua malaikat. Nah, itu ya. Nyata rokib atin anu nyatet anu mengawasi. Nah itu pada bulan rokib atin nyatet amal urang, mengawasi amal urang itu. Terus nu kadua ya naon iman dirinya teh nyata iman atas nama Allah keneh nyata percaya ka Rasul. Itu ari percaya ka Rasul kumaha? Percaya ka Rasul teh nyata ayat dina hiji salah sawios mukadimah hadisnya hadis yang mukadimah lah yaitu fa inna khairul hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pang saya-sayana kalimat tuntunan ajarannya itu nyata katangtuan maksud katangtuan nyata katangtuan di Allah subhanahu wa taala. Wa khairul hadi sedengkeun anu pang saya-sayana petunjuk ajaran petunjuk ajaran nyaeta ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu ya wa khairul hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yo khairul khairul hadi ya pang saya-sayana petunjuk. Ta nu katilu ya rukun iman teh nyaeta nu kaopat percaya yakin kana Al-Qur'an gitu. Nah bet, naon Al-Qur'an teh ya eta ge sami Al-Qur'an ge atas nama Allah ya dijadikeun naon dijadikeun petunjuk gitu tadi teh wah khairul hadis kitabullah nyaeta Al-Qur'an. Nah kumaha gambaran Al-Qur'an sebagai petunjuk? Kieu rahmatullahnya dina hadis man ja'al Al-Qur'an amamahu qadahu ila jannah. Sisa jama anu nuturkeun Al-Qur'an maka Al-Qur'an bakal nuntun ka surga. Mun diibaratkeun mah simgering osok ningal ojegnya tukang ojeg online itu ojol ta anjeunna osok nyimpen barang dina setang. Nah setang teh aya ate mudina mobil mah di dashboard nya aya map nya aya hap paragi hap nyimpen HP tujuanna kanggo eta HP teh engke disetel atawa disetting ya disetting ngeunaan tujuan anu dituju itu tujuan anu dituju. Nah disimpen HP-na disetting ya karena tujuan-tujuan nyata dina map teh rahmatullahnya dina map. Tak ibarat kitu Al-Qur'an teh. Ketika urang leres nuturkeun map gitu sesuai jeung tujuan
maka bakal rugi karena tujuan. Tah Al-Qur'an gitu. Al-Qur'an teh di

mah gitu karena katang Tuhan Allah manehanana justru tenampi karena anu tos ditangtukeun ku Allah ka urang ketika Allah nguji ku syarihi ya. Kudu teraos nah bade teu damang bade kecelakaan bade karugian bade naon bae lah anu teraos kitunya sok cara nampi yen eta teh kasayankeun ti Allah maksudna teh nya eta geus ti Allah nampi abdi taulah ukur sakadar nampi kudu dijadikeun hikmah ma asoba mi musibatin illa bi idzillah wa mayu bimillah yahdi qalbah gitu ketika jalma nampi kana katangtuan ti Allah maka bakal jadi iya bakal jadi kasayan ya hikmah gitu ka jadi kasayan. Nah itu ya rahimakumullah. Hikmah pelajaran hikmah teh ya. Seueurlah bahasa hikmah teh. Nah itu ya rahimakumullah. Dina perkawis iman karena katangtuan di Allah. Kan katangtuan teh aya dua. Ya aya nu sae anu teu sae gitu. Aya berhasil aya rugi, aya aya sehat aya teu damang gitu. Seueur-seueur deui rahimakumullah. Ya. Nah itu ya nusa teras. Nah aya hadis qudsi kieu rahimakumullah. Wa may yu'min bi qada'i wa lam yasbir 'alal bala'i wa lam yashkur 'ala ni'ama'i fal yakhruj min dhati sama'i wal yatrub liwan syai liman fal yatlub ya liman syai. Sisa jalma anu teu nampi kana katangtuan Allah ya teu nampi padahal di pasihan anu teraos teu ditampi. Teu ditampi teh henteu kieu maksud. Anu ditampi mah ditampi hanta. Jalmi anu nampi mah lain kitu. Oh iya terbaik ti Allah. Ya bisa lah kieu. Urang gaduh urang geus taina jaman pendaftaran hoyong ka negeri ya Allah. Hoyong ka negeri itu teh anu daftar urang ka ditu. Duh. Sampaikeun ka viralnya geuningan. Perkawis pendaftaran anu rada ngecewakeun lah. Gitu tuluy kumaha tuluy misana dikersakeun geus diusahakeun ka itu ka dieu dengan cara itu ieu metode ieu itu segala rupa tapi teu ka negeri wae teu katarima gitu tah. Apakah urang erek nyalahkeun gitu nya. Erek teu nampi karena katangtuan eta akan kealaman kusimpulin terus berusaha hoyong kaitu ternyata teu ditampi di negeri teh gitu ditampi lah ya, di swasta ditampi lah di swasta gitu di swasta anu ternyata nya ketika dinyatakan murangkali simkuring teu ditampi di negeri rumakullah sukan simkuring aral gitu nya amak-amakan teu justru yakin Allah bakal masihan anu terbaik gitu. Anu terbaiknya. Nah, anu terbaik eta teh simkuring milarian sakola mana anu sakira-kira eta sakola teh ngabantu kana ieu kana pendidikan khususna agama gitu. Ternyata alhamdulillah gitu nya dipenakeun ku Allah ku hiji sakola anu basisna seueur agamaan gitu tah rahmatullah nyata disebut teh aliyah teh gitu tuh ya berarti ya takdir Allah katangtuan Allah ketika ditampi ya ku urang pasti bakal aya nu maneh nu nabina nu langkung sae gitu bakal aya nu langkung sae gitu cek Allah teh ulah kadinya kitunya. Margi kadinya mah ya keur urang kali anjeun mah kirang sae tah aya nu langkung sae tah ya tadi ieu di aliyah itu tuh ya rahmatullah jadi katangtuan di Allah eta wa man lam yaskur ya wa lam yasbir alal bala itu sabar teu bertahan teu berjuang teu ber bangkit gitu nya tina keterpurukan justru kalau nyalahkeun karena keadaan gitu nah ieu jalma teu sabar rahmatullah nya teu sabar ieu jalma teh cok.

ketika aya keterpurukan teh berusaha bangkit, berjuang deui gitu, berusaha deui supaya keterpurukan eta teh memang teu jadi permasalahan gitu. Tuluhun Bu Asih, tadi teh aya hiji kenop anu teu acan di anu teu acan di pijit gitu nya. Akhirnya mah alhamdulillah tos aya andeunya. Tuh tos aya ieu. Tuh teraskeun sakedik deui walam yaskur alal bala'i. Ya teu bersyukur karena ala nima amai, teu syukur karena nikmat kaula. Nah, naon eta teh? Ya teu aya syukur teh naon? Nyaeta nyimpen ngagunakeun nikmat aya dina posisi. Nah, itu nikmat nu mana? Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Al-Qur'an gitu nya. Eta teh nikmat tungkul. Iman, Islam, Al-Qur'an termasuk Rasul ya, Rasul, iman, Islam, Al-Qur'an nikmat tungkul. Maka disebut teh Al-Kausar katanya. Al-Kausar gitu, yaitu nikmat yang banyak. Nikmat anu teu kaitung. Ya seueurna gitu. Lain ukur sakala nikmat tuang, nikmat angoan, nikmat tapi justru ia nikmat anu tiasa nyalametkeun. Rasul diutus jadi nikmat. Yaitu Islam di ku Allah diieukeun dinan ditetepkeun nya jadi nikmat itu. Oge Al-Qur'an ya termasuk ya Al-Qur'an nikmat keneh. Ya. Tinya rahimakumullah. Hapunten tadi teh aya kalepatan dina ieu anu hapunten pisannya. Kumaha omah ayeuna nya nyuhun kanularanana saatusna tadi kusimkuring parantos dipasihan ieu. Dipasihan solusi mudah-mudahan sae lah kitu. Urang doakeun teu darah mangga. Allahumma rabbana adhibil ba'sa isfi wa anta syafi. La syifa'an illa syifa'uka. Syifa Allah yugadiru saqam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena.

0: nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.

0: Nukerti.
1: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: jaringan multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM.
1: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung. @98 Maya FM Bandung.

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Ya, sobat Maya tiba. Duparti.
3: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
4: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
3: Loh, selain itu, apalagi mas?
4: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
3: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
4: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahun dan tempatnya di mana?
3: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
4: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
3: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
4: Yo yo yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, Duparenting.
1: Maya FM.

0: labbaik labbaik la syarika lak labbaik
1: bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

0: nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan, bro.
2: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga sobatnya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: CJS 36.

0: Padahal dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah, perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Maya FM, Maya FM, Maya FM, 98, Maya FM.

miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.